0: lagu vi moto yaju. Aku lagu cuaca kami kavi di net cobi jo. Aku lagu yati kelilika lagu li sibiu. Jadi le lagu li sibiu kena beli ko mahani le.
1: Cha da ba.
2: Cha da ba.
1: Ba ja.